0: Ole pussy, ole clean clean, sbe mami
1: wata.
0: Ole beta, mlestiga, sbe taiga, nyano nega. Nana wana dapa, makwe ru.